0: Kuli kota mungkin yang mula.
1: Atinas.
0: Kuli mungkin kota mungkin yang mula. Atinas.